Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Bapak Ibu, perenungan kita hari ini terambil di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dari Yunus 3 ayat 10 sampai 4 pasal yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah Engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sesegera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Bapak Ibu, ada sebuah cerita dari seorang pendeta Afghanistan. Beliau pernah bercerita dan bersaksi mengenai kondisi kekristenan di Afghanistan kepada seorang pendeta asal Inggris. Cerita ini disampaikannya ketika ia sedang mengikuti sebuah retret gereja Afghanistan Inggris yang kemungkinan diselenggarakan di sebuah kota di Afghanistan. Pada malam yang pertama, sang pendeta Afghanistan ini mendapatkan sebuah surat dari seorang yang misterius. Surat itu berbunyi demikian, "Kami tahu siapa kalian, apa yang sedang kalian lakukan, dan di mana menemukan kalian semua." Dan Bapak Ibu, surat itu adalah surat dari kelompok Taliban yang ternyata pada malam itu sudah berdiri di depan pintu rumah retret mereka. Tetapi puji Tuhannya, mereka tidak mengeksekusi para pendeta di tempat tersebut. Setelah menerima dan menyebut, sang pendeta Afghanistan ini bercerita mengenai temannya kepada pendeta yang berasal dari Inggris. Temannya adalah seorang yang setia kepada Tuhan, namun beberapa hari lalu ia diculik oleh kelompok Taliban. Anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, dipaksa dijadikan sebagai budak seks oleh kelompok Taliban. Singkat cerita, pada hari Minggu, ketika mereka sedang beribadah dan mereka menyanyikan pujian "A Mighty Fortress Is Our God", "Tuhan Allah Bentengku yang Teguh". Di dalam penggalan lirik dari lagu tersebut berbunyi demikian, "Biar

Kan barang dan kerabat pergi. Kehidupan fana ini juga. Tubuh yang mungkin mereka bunuh, kebenaran Tuhan tetap ada, kerajaannya selamanya. Penggalan lagu tersebut adalah bait terakhir dari lagu A Mighty Fortress Is Our God. Dan tak beberapa lama, seorang pria berbisik kepada sang pendeta dari Afghanistan ini. Ia mengatakan demikian, Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan, baru saja mengundurkan diri dan Taliban sekarang memegang kendali pemerintahan. Hatinya sangat sedih dan hancur. Ia tidak tahu lagi masa depannya bagaimana. Bahkan hari esok pun ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tetapi ia tetap berharap bahwa Allah adalah benteng yang teguh, yang terus menjaganya dan semua orang Kristen di Afghanistan. Para pendengar, setelah kita mendengarkan kesaksian dan cerita daripada pendeta Afghanistan tersebut, perasaan apa yang dominan muncul di dalam hati kita? Perasaan bangga atau perasaan sedih karena kasihan melihat kondisi orang-orang Kristen di Afghanistan? Atau kita mempunyai satu pride karena di dalam kondisi yang paling sulit pun saudara-saudara kita di Afghanistan tetap berpegang teguh pada iman mereka dan berpengharapan hanya kepada Kristus? Tapi kita juga ada yang sedih mungkin karena mereka diperlakukan secara brutal dengan tidak berperi kemanusiaan. Tapi hari ini saya tidak ingin pada orang-orang Kristen di Afghanistan. Yang saya ingin soroti adalah saudara-saudara kita yang tergabung di dalam kelompok Taliban. Perasaan apa yang dominan muncul ketika setiap kali kita mendengar kelompok Taliban menganiaya orang-orang Kristen secara brutal? Orang-orang Kristen diperkosa, bahkan dijadikan budak seks. Mereka diculik, mereka dibunuh karena iman yang mereka miliki. Maka perasaan apa yang muncul di dalam hati kita? Perasaan marah, kesal. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu terlalu sadis, tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa berperi kemanusiaan. Tapi pertanyaannya, apakah marah itu kita dasari oleh kasih kita kepada mereka? Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib keluarga kelompok Taliban yang mereka tinggalkan? Pernahkah kita sedih karena mereka tidak atau kelak nasib mereka di akhir kehidupan mereka itu tidak mendapat jaminan keselamatan daripada Tuhan? Kalau kita mau jujur, tampaknya memang kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang menurut kita terlalu jahat di dalam kehidupan ini, terlalu sadis, sehingga kita berpikir bahwa mereka pantas untuk mendapatkan ganjaran yang setimpal, yaitu mati dengan cara yang mengenaskan atau bahkan dibuang oleh Allah dalam api yang menyala-nyala, neraka namanya. Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yunus ternyata memiliki perasaan yang sama dengan kita. Ketika ia melihat bahwa penduduk Niniwe bertobat dan akan menerima keselamatan dari Tuhan, ia tidak bisa menerima hal itu. Pasal yang keempat yang tadi kita baca bersama-sama merupakan bagian yang dikenal sebagai The Anger of Jonah, kemarahan Yunus. Pertanyaannya, mengapa Yunus marah? Bukankah pertobatan orang-orang kafir itu harus disyukuri? Bukankah seharusnya Yunus bangga karena berkat pemberitaannya satu kota dengan jumlah 120 ribu orang bertobat bersama-sama? Ini merupakan satu mujizat dan kebangunan rohani yang luar biasa. Bukankah harusnya Yunus bersyukur untuk ini semua? Seringkali Yunus kita anggap sebagai nabi yang gila, seorang pemberontak atau lain sebagainya. Tapi sebelum kita berpikir demikian tentang Nabi Yunus, kita perlu tahu konteks pelayanan daripada Yunus kala itu. Yunus adalah seorang nabi yang diutus untuk pergi memberitakan berita penghukuman Allah kepada bangsa kafir atau bangsa non-Yahudi, bukan bangsa Yahudi, para pendengar. Kehidupan mereka sangat jauh daripada Taurat Tuhan. Bukan hanya itu, mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang sadis, yang kalau menangkap musuh-musuhnya,

mereka kuliti hidup-hidup. Kalau ada perempuan yang hamil, maaf, mereka menginjak perutnya, lalu mereka membelah perutnya, kemudian janin yang ada di dalam perut itu ditarik keluar dan melemparkannya ke dinding sehingga janin itu hancur berkeping-keping. Ini adalah orang-orang yang super sadis, yang tidak punya belas kasihan lagi. Orang yang hati nuraninya sudah tertutup oleh hal-hal jahat. Dan ketika mereka mendengar berita penghukuman Allah yang disampaikan oleh Yunus, mereka bertobat, bahkan dikatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Yunus tidak bisa menerima hal tersebut. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa hal tersebut mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jika kita melihat dalam teks bahasa aslinya, kata kesal atau mengesalkan itu bisa kita artikan juga sebagai gusar, malapetaka, kejahatan. Tetapi para penafsir seringkali melihat kata ini dapat diterjemahkan sebagai kata kejahatan. Jadi jika ayat pertama itu diterjemahkan dengan harfiah, bunyinya demikian. Tetapi itu adalah kejahatan atau kejahatan yang sangat besar bagi Yunus, lalu marahlah ia. Ketika Yunus melihat bahwa bangsa Niniwe itu bertobat dan malapetaka Tuhan tidak jadi diberikan kepada Niniwe, Yunus melihat itu sebagai kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan. Atau jika kita melihat terjemahan versi bahasa Inggris, Common English Bible, mengatakan bahwa belas kasihan diberikan oleh Tuhan kepada Niniwe itu dipandang oleh Yunus sebagai sebuah perbuatan yang salah atau tidak adil. Yunus tidak bisa menerima hal tersebut. Yunus berpikir bahwa orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang berdosa dan mereka harus menerima hukuman atas perbuatan mereka yang keji. Kemarahan Yunus ini diungkapkan dalam doanya di dalam ayatnya yang kedua. Yunus protes kepada Tuhan. Ia mengatakan, Tuhan, bukankah ini sudah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak mau ke Niniwe? Karena aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih, yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, serta menyesalkan karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu, Yunus kenal siapa yang sedang ia ajak bicara. Yunus mengerti dengan jelas bahwa sifat-sifat Tuhan adalah sifat-sifat yang mulia. Tetapi karena pengenalannya itu, ia tidak rela jika kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan itu dibagi kepada musuh dari bangsa Israel. Di dalam doanya ini Yunus seakan-akan Tuhan, aku tahu engkau sangat baik, tetapi mereka bertobat hanya karena mereka takut karena hukumanmu. Mereka ini adalah orang-orang jahat, Tuhan. Aku tahu engkau penuh dengan belas kasihan, tetapi kali ini engkau sungguh kelewatan. Yunus tidak bisa memahami jalan pikiran Tuhan. Ia menjanjikan akan melindungi Israel dan mencapai tujuannya di dunia melalui bangsa Israel. Tetapi di saat yang sama, ia justru memberikan belas kasihnya kepada musuh daripada umatnya. Bagaimana ia bisa mengklaim bahwa dia adalah Tuhan yang adil, sedangkan kejahatan yang keji seperti itu tidak dihukum oleh Allah? Para pendengar yang terkasih, yang menarik dalam ayat ini, dalam ayat yang kedua, adalah terdapat kata devari kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai berkata-kata, dan ini muncul di dalam berbagai ayat di dalam kitab Yunus dan identik dengan perkataan yang mengindikasikan perbuatan Tuhan atau Tuhan yang berfirman kepada Yunus, atau isi daripada firman itu sendiri, apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Kata devari itu adalah kata yang identik dengan perkataan daripada Tuhan. Tetapi di pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua, Yunus menggunakan kata ini untuk memprotes Allah. Katanya, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Kita bisa melihat perbandingan bahwa di pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga, kata kukatakan itu identik dengan firman Allah yang datang kepada Yunus. Tetapi di pasal yang keempat ini, kata
aku katakan itu identik dengan kata-kata Yunus yang protes kepada Allah. Perkataan itu seakan-akan menggambarkan bahwa pelariannya ke Tarsis adalah tindakan yang benar. Ia merasa layak untuk mendebat Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ketiga, Yunus menggunakan kata imperatif atau kalimat perintah untuk menyuruh Tuhan mencabut nyawanya, karena ia tidak tahan lagi melihat kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Melalui doa ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yunus berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Keegoisan Yunus mengindikasikan bahwa ia melupakan anugerah Tuhan yang sudah ia terima sebelumnya. Cara pikir Yunus masih terikat dengan cara pikir Taurat di dalam Ulangan yang ke-19 yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi jika ada orang yang berbuat dosa, maka hal yang layak yang mereka terima adalah penghukuman yang setimpal seperti yang diperbuat oleh mereka sebelumnya. Tidak ada anugerah di dalamnya. Dan jika Tuhan ingin konsisten dengan cara pikir Yunus, maka Yunus harusnya juga dihukum Allah atas perbuatannya. Di pasal yang pertama, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan, Yunus melarikan diri ke Tarsis dan menggunakan sebuah kapal. Saat melarikan diri, hatinya tidak gusar. Bahkan sampai Tuhan mendatangkan angin ribut, Yunus tidak bertobat dan berdoa kepada Allah. Ia memilih tidur di dalam lambung kapal, sedangkan orang-orang lain di dalam kapal itu berseru memanggil Allah mereka masing-masing. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Yunus yang menyebabkan malapetaka itu terjadi, mereka justru malah memarahi Yunus. Bagaimana engkau bisa berbuat seperti ini? Di mata orang-orang yang tidak mengenal Allah pun, apa yang dilakukan Yunus adalah perbuatan yang sebenarnya tidak layak dia lakukan. Jadi ketika Tuhan harus menghukum orang yang bersalah kepadanya setimpal dengan apa yang ia lakukan, maka seharusnya Yunus ikut dihukum oleh Allah. Tetapi Tuhan tidak berbuat demikian. Ia mendatangkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Jika melihat kisah Yunus dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bangsa Niniwe lebih pantas diselamatkan ketimbang Yunus. Bangsa Niniwe ketika ia mendengar berita penghukuman Allah, mereka takut, mereka gentar, mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka bertobat. Tetapi Yunus tidak takut akan penghukuman daripada Allah. Di pasal yang pertama, Yunus sama sekali tidak bertobat. Yunus sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan ketika penghukuman itu diberikan. Yunus berdoa ketika ia ada di perut ikan. Jika Tuhan mengikuti cara pikir Yunus, maka ia harusnya mati di tengah-tengah laut yang luas itu, atau Yunus harusnya mati di dalam perut ikan besar itu. Tetapi hal itu tidak terjadi. Tuhan menyelamatkan Yunus dan Tuhan tidak lupa untuk mengasihi Yunus yang telah melukai hatinya. Tetapi Yunus lupa akan anugerah besar yang pernah ia terima itu. Setelah Yunus memberitakan berita penghukuman Tuhan, ia pergi, dikatakan, keluar daripada kota itu, mendirikan sebuah pondok dan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Perhatikan ini para pendengar. Yunus menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Yunus artinya masih berharap bahwa siapa tahu Tuhan akan berubah pikiran dan memberikan malapetaka yang besar kepada Niniwe. Para pendengar, secara nasional hal ini tidak mungkin terjadi. Bahwa bangsa Niniwe telah bertobat dan mereka menyesali perbuatan mereka, kemudian Tuhan telah memutuskan untuk tidak memberikan malapetaka itu kepada bangsa Niniwe. Tetapi Yunus tetap berharap supaya Tuhan berubah pikiran. Tidak ada belas kasihan dan anugerah di dalam pemikiran Yunus. Tetapi bagian terakhir daripada narasi Yunus ini menceritakan bahwa Tuhan yang sedang berusaha menjelaskan kepada Yunus betapa ia mengasihi bangsa Niniwe dengan memberikannya sebuah ilustrasi yang nyata. Dikatakan bahwa Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak untuk menaungi dan menghibur Yunus. Para pendengar, kata pondok di ayat yang kelima ini tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Pondok yang ada atap seperti yang ada di sawah-sawah begitu. Kata Ibrani yang dikatakan di sini lebih merujuk kepada belukar. Jadi Yunus hanya merangkai tanaman-tanaman saja begitu sebagai tempat dia berteduh.
tapi Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaunginya dari panas, dan itu menghiburkan hatinya dari kekesalannya. Para pendengar, pohon jarak itu tidak tinggi, tapi pohon jarak itu mempunyai daun yang lebar, jadi itu bisa digunakan untuk berteduh bagi Yunus. Tumbuhnya pohon jarak itu menghiburkan hati Yunus, dan melalui pohon ini juga seakan-akan Yunus mengatakan bahwa akhirnya aku merasakan ada yang baik dari hidupku. Namun atas seizin Tuhan dikatakan bahwa pohon jarak itu mati karena ulat. Lalu bertiuplah angin padang gurun yang panas dan kering, sampai-sampai Yunus rebah dan mengatakan, saya sudah cukup marah dan sedih kepadamu Tuhan, maka sekarang cabutlah nyawaku daripada aku terus melihat kejahatan yang engkau lakukan. Lalu bagaimana respon Tuhan, para pendengar? Mari kita perhatikan ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11. Tuhan mengatakan, engkau begitu mengasihi pohon tersebut yang padanya tidak pernah engkau tumbuhkan dan engkau rawat, masakan aku tidak mengasihi ciptaanku sendiri yang telah tersesat? Bukankah kita sama seperti Yunus, para pendengar? Kita sering mengira Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Kita dengan mudah melupakan pengorbanan Kristus di kayu salib dan menggantikannya dengan ego kita masing-masing. Kita lupa bahwa kayu salib adalah puncak di mana murka terbesar Allah ditumpahkan bagi umat manusia. Tetapi di kayu salib itu juga cinta kasih dan belas kasihan Allah kepada manusia dicurahkan. Kita lupa dengan semua itu. Kita sulit membagikan anugerah yang telah kita terima itu kepada orang lain. Kita sering berpikir bahwa kalau bisa anugerah itu hanya untukku sendiri, jangan ada orang lain yang merasakannya. Biarkan mereka binasa di dalam api neraka dan aku menikmati keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Seharusnya tidak demikian, bukan, para pendengar? Bagaimana Tuhan telah memperlakukan kita, begitu juga kita harus melakukan itu kepada orang lain. Belas kasihan dan anugerah Allah diberikan bagi semua orang yang mau taat dan percaya kepadanya. Tetapi itu tidak membuatnya seperti Tuhan yang mudah dipermainkan. Ia adalah Tuhan yang serius dengan dosa. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Nahum, pada akhirnya Niniwe juga ditunggal balikan. Ia membuktikan bahwa Tuhan serius dengan dosa. Tetapi ia juga mengasihi orang yang mau berbalik kepadanya dan menaati firman-Nya. Ingat bahwa di dalam kitab Wahyu yang ke-7 pasal ayat yang ke-9 dikatakan bahwa yang berdiri di hadapan tahta anak domba bukanlah hanya orang-orang Yahudi saja, melainkan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Artinya anugerahnya tidak terbatas pada satu bangsa atau satu suku saja, melainkan untuk siapapun yang mau bertobat dan melakukan firman-Nya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan tugas kita seperti yang tertera dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Anugerah Tuhan yang tersedia bagi setiap kita adalah anugerah yang sama yang tersedia bagi setiap mereka yang bertobat dan mau taat kepada firman-Nya. Maka melalui kehidupan kita, mari beritakan belas kasihan Tuhan itu. Anugerah

menerima pengampunan daripada Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, ketika kita melakukan setiap aktivitas kita, kegiatan kita, mari maknai bersama-sama bahwa kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatannya yang besar, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka mengenal ada satu Allah yang mengasihi setiap mereka, yang memberikan kehidupannya untuk kehidupan mereka yang berdosa, dan melalui taat dan percaya kepadanya, mereka bisa diselamatkan daripada hukuman maut. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat. Biarlah kehidupan kita menjadi suara Allah yang terus menggaung dalam kehidupan dan dunia yang semakin gelap ini, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami mohon ampun jika setiap kami seringkali melupakan anugerah Tuhan. Kami mohon ampun jika kehidupan kami seringkali mendukakan hati Tuhan, bahkan memaknai bahwa pengampunan dan belas kasihan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu hanya untuk kami saja. Ampuni kami Tuhan jika pandangan kami sangat sempit terhadap anugerah Tuhan. Tapi melalui renungan pada pagi hari ini, kami melihat bagaimana kasih Allah yang tidak terbatas itu kepada bangsa Niniwe. Meskipun Nabi Yunus, kami boleh lihat bahwa ia marah, dia kesal kepada Tuhan, tapi itu tidak pernah membatalkan kasih Tuhan kepada setiap mereka yang mau percaya dan bertobat. Maka ajarilah kami untuk memiliki hati yang sama seperti Engkau, hati yang berbelas kasih, hati yang dipenuhi oleh anugerah, hati yang mau mengampuni setiap mereka. Dan Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi alat di tangan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah bersyukur. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengambil waktu hening sejenak sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk memaknai dan menghayati kembali apa yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan itu tidak sia-sia, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu di dalam kehidupan kita, maka melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang kita beritakan. Kita punya tujuan yang sama, Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan harus semakin besar, dan kita umat-umat pilihannya, anak-anak Tuhan, harus semakin kecil. Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita, Tuhan juga yang diagungkan melalui segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya ingin mengingatkan kembali bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa.

Kita ingin mendoakan Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kaki, dan anaknya bernama Revalina dalam studinya dan pekerjaan daripada suaminya. Kita mau juga mendoakan Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis, serta Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita berdoa untuk 3 sahabat-sahabat kita, para pendengar yang setia, untuk Ibu Meliana, untuk Ibu Sri, Ibu Sri Lestari, dan Bapak Matius. Tuhan, kami menyerahkan untuk sahabat-sahabat kami, para pendengar yang setia daripada Radio Suara Indah. Kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang mengalami sakit di bagian kakinya. Tuhan, kami mohon pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah melalui setiap obat-obatan dan dokter yang ada, Bu Meliana boleh pulih hari demi hari. Kami juga menyerahkan untuk anaknya Revalina di dalam studinya. Kau pakai anakmu ini, Tuhan, di dalam studinya, di dalam pergaulannya di sekolah, supaya bukan hanya dia mendapat ilmu-ilmu, bukan hanya ia sekedar mendapat banyak teman, tapi melalui pergaulannya dan dalam studinya ia dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan daripada suami Ibu Meliana. Kami berdoa supaya Tuhan menjadikan suami dari Ibu Meliana yang setia dalam ladang pekerjaannya, sehingga setiap orang yang bertemu dengan suami dari Ibu Meliana, ia juga bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan dari suami Ibu Meliana. Kami berdoa, Tuhan, juga untuk Ibu Sri Lestari. Kami berdoa untuk pergumulan sakit osteoporosisnya. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Berapa kali mungkin muncul nyeri atau kesakitan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Ibu Sri Lestari. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan kaki yang terkena osteoporosis. Biarlah Tuhan nyata di dalam masa-masa pemulihan ini, sehingga Ibu Sri Lestari dapat melihat bahwa kehidupannya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Pun juga, Tuhan, kepada Bapak Matius di Holis, kami berdoa untuk pengobatan gejala katarak yang sedang berjalan. Tuhan, biarlah anakmu ini merasakan bahwa Tuhan ikut ambil bagian di dalam proses pemulihannya, sehingga ketika ia merasakan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kesehatan dari Bapak Matius. Pun terhadap sakit ototnya dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini, kami tidak bisa mengatur segala sesuatunya setur dengan kehendak kami sendiri, Tuhan, tapi kami membutuhkan Engkau yang memegang kehidupan ini dengan setia. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Kita akan berfokus kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan studi, dan di dalam perekonomian keluarga mereka. Kita berdoa untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi. Kita berdoa untuk perekonomian keluarga daripada Ibu Kiyokwa, anak daripada Ibu Kiyokwa yang bernama William dan Michelle, yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi yang mereka jalani bersama-sama, serta untuk pergumulan mencari pasangan hidup. Kita berdoa untuk Ibu Susan. Ia bergumul dengan pekerjaan yang ia jalani hari ini, dan ia juga masih bergumul dengan mencari pasangan hidup. Kita berdoa untuk Ibu Susan juga. Kita berdoa untuk Ibu Maureen juga dalam pekerjaannya di Australia dan pasangan hidupnya juga. Kami juga berdoa untuk Keisha Angelina yang bergumul juga dalam pekerjaannya dan dalam mencari pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk saudara Abed. Kita berdoa untuk pekerjaan yang di Australia dan pergumulannya juga untuk mencari pasangan hidup. Untuk Bapak Alex, kita berdoa untuk prosesnya mencari pekerjaan dan prosesnya untuk mencari pasangan hidup. Dan kita juga berdoa yang terakhir dalam pokok doa ini,
kita berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang untuk pertemuan dengan Bapak Ardi. Mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Giok.

tengah-tengah perekonomian negara, dunia bahkan yang tidak stabil ini. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan itu mengecewakan dan menggentarkan hati setiap kami, terutama untuk keluarga Ibu Kiyokwa. Dalam ketidakmenentuan ini, Tuhan, Engkau pegang keluarga Ibu Kiyokwa di dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga di tengah-tengah semua hal yang mengecewakan, semua hal yang tidak stabil ini, Ibu Kiyokwa dapat dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk William dan Michelle dalam pergumulannya mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pertemukan setiap mereka dengan satu orang yang mereka telah, yang Tuhan telah sediakan untuk kehidupan setiap mereka. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan pasangan, mereka tahu bahwa pasangan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kami juga menyatukan hati berdoa untuk saudara kami Sherlyn dan Sherlyn yang bergumul dengan pekerjaan dan studinya. Biarlah Tuhan juga yang ambil alih kehidupannya, dan Engkau juga yang mempertemukan dengan satu orang yang tepat di dalam kehidupan yang telah Engkau sediakan, sehingga setiap mereka dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk Ibu Susan di tengah-tengah pergumulan pekerjaannya dan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau pemimpin dalam kehidupan Ibu Susan, maka Engkau yang menuntunnya selangkah demi selangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam pergumulannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami Maureen ketika ia harus bergumul dengan pekerjaannya di Australia. Bukan satu hal yang mudah untuk mereka ia lalui, tapi kami juga berdoa untuk pergumulannya mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pertemukan dengan satu orang yang tepat, sehingga setiap pergumulan kehidupannya sungguh-sungguh Maureen dapat melihat bahwa pergumulannya dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Keisha Angelina dalam pergumulan pekerjaan yang tidak mudah juga, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya, bahkan dalam pergumulan yang mencari pasangan hidup, Tuhan. Anak-anakmu ini sedang membutuhkan tuntunan daripada Tuhan. Maka Tuhan, jangan pernah tinggalkan kehidupan mereka. Berkaya dalam kehidupan mereka, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mengingat juga untuk Bapak Abed dan Saudara Alex yang bergumul dengan pekerjaan juga di Australia dan bergumul untuk mencari pekerjaan serta mencari pasangan hidup, Tuhan. Engkau yang sediakan anugerah, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap mereka. Ajarilah mereka untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan. Hilangkan segala pikiran yang instan. Biarlah mereka bersabar, biarlah mereka berproses di dalam proses yang tidak mudah mungkin, tapi mereka tahu bahwa mereka melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga untuk Ibu Lani di Kobo Cikcukang. Ketika Ibu Lani harus bertemu dengan Bapak Ardi, Tuhan menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Tuhan kehendaki. Tuhan hadir bersama-sama dengan Ibu Lani dan Bapak Ardi dalam pertemuan ini, sehingga dalam setiap pembicaraan, di dalam setiap pertemuan yang mereka lakukan, mereka tidak hanya melakukan agenda mereka masing-masing, tapi harapan kami adalah mereka dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan ambil alih kehidupan mereka, Tuhan pimpin kehidupan setiap saudara-saudari kami. Dalam nama Kristus kami telah berdoa. Pokok doa yang terakhir, kita akan berfokus kepada pokok-pokok doa di hari ulang tahun. Kita akan berdoa untuk Ibu Wangsih di Sukabunga. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Inan di Bapak Inan Sopandi di Rancamanyar. Kita berdoa juga untuk Ibu Yuli Amanda di Bandung Kulon. Kita berdoa untuk Ibu Lian di Jalan Suci. Kita berdoa untuk Bapak Udan di Cililin. Kita berdoa untuk Ibu Berlin di Lembang dan Ibu Ami di Jalan Lewi Panjang. Biarlah kita berdoa di hari ulang tahunnya, di hari ini tepatnya, Tuhan menggunakan kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami berdoa bersyukur ketika Tuhan menambahkan satu tahun lagi
di dalam kehidupan sahabat-sahabat kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempercayakan satu tahun ini tidaklah kebetulan. Tapi kami percaya bahwa ada tugas yang besar, tugas yang mulia yang Tuhan titipkan kepada setiap sahabat-sahabat kami ini. Biarlah Tuhan yang memakai kehidupan sahabat-sahabat kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Engkau yang mengambil alih kehidupan mereka, Engkau yang menuntun, Engkau yang melangkah bersama-sama dengan mereka hari demi hari, selangkah demi selangkah, sehingga setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kegiatan yang mereka lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan ini mereka bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan yang dimunculkan, wajah Tuhan dibuat nyata. Setiap orang dapat melihat Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan, setiap pergumulan belum bisa terkatakan oleh setiap mereka pada pagi hari ini, kami serahkan kepada tangan kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi setiap mereka, dan Tuhan yang pakai setiap mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Jeda ini penting untuk memastikan obat bisa diserap tubuh secara maksimal tanpa gangguan senyawa yang ada dalam kopi. Nah, sekarang aku bakal ngomongin nih obat apa aja yang berisi senyawa dalam kopi berdampak buruk pada kesehatan. 1. Obat antidepresan. Obat antidepresan ini mengobati depresi dan kondisi kesehatan mental lainnya. Antidepresan yang dipengaruhi oleh kafein itu ada Lufox, Prozac, Lexapro, Imipramine, Paxil, dan juga ada Amitriptyline. Lufox disusul kopi atau sebab dekat bisa meningkatkan resiko mengalami efek samping kafein seperti jantung berdebar atau masalah tidur. Karena ini mengakibatkan peningkatan kadar kafein dalam tubuh serta potensi efek samping kafein yang berkepanjangan. 2, obat antipsikotik. Ini tuh biasa buat mengobati kondisi skizofrenia dan gangguan depresi mayor. Ada 2 obat dalam kategori inzil, 2 ada olanzapine atau Zyprexa. Nah, kafein mengganggu kemampuan tubuh buat memecah klozapin tadi, dan ini bisa bikin kadar klozapin dalam darah meningkat secara signifikan. Demikian juga dengan obat flu dan obat alergi yang mengandung sudoephedrin dan juga vexofenadine.

Ini tuh merelaksasikan saluran pernafasan dan bikin pernafasan lebih mudah. Efek samping obat ini meliputi gelisah, jantung berdebar, sakit kepala, mudah tersinggung. Dan kalau misalnya diminum bareng sama kafein, ini bisa memperburuk efek samping ini dan mengurangi jumlah obat yang bisa diserap oleh saluran pernapasan. Ya, 2 jam, tapi yang terbaik adalah 2-3 jam.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

0: Banget nih. Kok gue gak kedinginan ya?
1: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
0: Bukan, soal ini mau dengerin di trending 11 pal di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan bagi kalian lagi diet, yuk merah segmen ini. Kita ngebahas kesehatan dan tentang diet. Ada minuman yang bisa kita konsumsi ketika perut kosong, dan ini fungsinya itu untuk menurunkan berat badan dan membantu membakar lembut. Minumannya apa aja? 1. Teh hijau irisan lemon. Ini tuh sebenarnya udah bukan rahasia lagi ya kalau ngomongin konsumsi lemak dan performa ketika berolah. Hijau dan irisan lemon ini bantu merangsang yang lihat hasil diet kita. Bahan yang diperlukan gampang banget, tinggal pakai teh hijau murni, lemon diiris, cemplungin ke si teh hijau itu, dan kasih air panas, diseduh. Tinggal diseduh aja, terus udah gitu udah jadi anget, kita minum. Minuman yang kedua ada chia seed dan air hangat. Chia seed atau biji chia ini tuh sangat padat nutrisi, ada asam lemak omega 3, kalsium, magnesium, mangan, dan serat larut. Penelitian juga sudah menyatakan memasukkan serat larut ke dalam menu sarapan ini berkaitan erat dengan penurunan berat badan. Chia seed bisa bantu pencernaan untuk hasil yang lebih baik dalam diet kita. Cara konsumsinya juga gampang. Kita cuma butuh 1 sendok makan chia seed dicampur dengan secangkir air hangat. Terus diamin beberapa menit, tinggal diminum deh. Yang ketiga, cuka apel. Ini juga sempat ngetren ya dulu-dulu ya. Dia tuh menjadi obat dan bahan masakan populer selama berabad-abad. Ini tuh bukan tanpa alasan kenapa dia populer. Karena dia punya sebuah kesehatan, bantu nurunin berat badan, mengontrol kadar gula darah, mengatasi gangguan pencernaan, dan penurunan resiko penyakit jantung serta kanker. Cuka apel tuh dikenal karena dia berkhasiat dalam membakar lemak, mengontrol kadar gula darah, jadi bantu mengurangi keinginan makan yang mencegah makan berlebihan dan akhirnya berat badan malah nambah. Cuka apel punya tingkat keasaman yang tinggi, jadi enggak direkomendasikan buat konsumsi cuka apel, dan secara diadaptasikan dengan perubahan pola makan dan rajin berolahraga. Selanjutnya ada ginger shot, yaitu minuman kesehatan yang terbuat dari bahan utama jahe. Kalau kalian gak terlalu suka pedesnya jahe, kalian bisa padukan dengan bahan lainnya, lemon, madu, atau kunyit. Ini tuh memiliki berbagai manfaat buat kesehatan, bisa bakar lemak, mengurangi kembung, melancarkan pencernaan, dan mempercepat metabolisme untuk hasil penurunan berat badan yang lebih cepat. Cara buatnya juga sangat mudah ya, kita tinggal campurin jahe besar, terus kunyit seukuran ibu jari, lada hitam, air perasan lemon, tuang ke dalam cangkir, cobain dulu sesuai nggak dengan rasa kesukaan kalian. Kalau terlalu aneh rasanya, bisa tambahin madu tapi sedikit aja. Aduk, simpan dalam lemari es semalaman. Nah, ketika bangun tidur di pagi hari, kita bisa minum ginger shot tadi. Dan minuman terakhir itu adalah air lemon dengan cabai sayen. Aku gak tahu ini gimana cara ngelafalinnya. Tulisannya adalah cayenne. Cayenne, cayenne, itulah pokoknya ya. Katanya kombinasi ini tuh bisa mendetoksifikasi dan membantu pencernaan. Dan bisa meningkatkan metabolisme serta menurunkan berat badan. Bahannya ya tadi, irisan lemon sama si cabai tadi. Dicampurin keduanya dalam air hangat lalu dikonsumsi. Kalau kita punya pencernaan sensitif, kita bisa konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter konsumsi minuman ini. Itu dia pendengar, 5 minuman yang bisa dikonsumsi ketika perut kosong untuk turunkan berat badan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian ya. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini, dan semoga untuk Trending Topic Morning edisi Kamis ini bisa membantu memberikan informasi-informasi soal kesehatan. Kita bisa lebih aware juga dengan kesehatan kita, lebih memperhatikan kesehatan kita, sehingga kita bisa menjalani keseharian kita dengan kondisi tubuh yang prima. Bagi teman-teman semua yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, semoga pendengar melalui istirahatnya, obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi itu semua bisa mendukung kesehatan kalian supaya bisa kembali lagi prima. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa juga supaya kita diberikan kesembuhan dan kekuatan dalam proses pemulihan ini. Viana pamit, sampai jumpa, kita ketemu lagi besok di program yang sama.

0: menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup.
1: 浪费时间就等于浪费生命。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Dengan menunda-nunda, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
1: 懈怠懒散，绝不会有好的工作效率。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan juga sehat-sehat semuanya ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Ya, dalam acara ini Steve akan memutarkan lagu-lagu rohani Kristen pilihan Anda. Buat Anda yang mau merequest lagu, silakan Anda bisa menghubungi line telepon Suara Indah di 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirim ya. Oke, di segmen yang pertama Steve kasih kesempatan buat Anda yang mau request lewat telepon. Halo, selamat siang. Halo, Ibu Ami, apa kabar? Baik, Bu, terima kasih. Sehat, puji Tuhan. Lagu ulang tahun. Nanti coba Steve cari yang ulang tahun rohani. Soalnya Bu rohani besok paling. Makasih.

0: satu dari Bu Ami.
1: Iya betul.
0: Siapa yang ulang tahun, Ibu Ami?
1: Ibu Ami hari ini ulang tahun ternyata. Pantesan bentar lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Ami. Aduh, maaf nih baru lihat datanya nih.
0: Makanya minta lagu ulang tahun ya udah kebetulan kasih happy day.
1: Happy
0: aja.
1: Day betul Pak.
0: Ya kan pas dengan nuansa ulang tahun.
1: Betul.

0: Selamat siang Pak Victor, terima kasih banyak sudah request ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Ya, baik, terima kasih. Sehat ya?
0: Sehat Pak.

0: Kalau si adai boleh.
1: Ya, terutama untuk ibu Ami yang berulang tahun ya.
0: Ya betul.
1: Ya, terus kemudian untuk Pak Suyono.

Ya, kembali mengingatkan buat Anda yang mau kirim melalui WhatsApp chat atau DM Instagram boleh ya. WhatsApp chat ke 0812-921-11921, DM Instagram ke @suaraindah92.1. Oke pendengar, sekarang kita dengerin dulu aja lagu-lagu yang udah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah. Ini dia ada Happy Day untuk Bu Ami. Selamat ulang tahun Bu Ami, panjang umur, sehat selalu ya.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Ya, kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu rohani, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. WhatsApp call boleh, WhatsApp chat juga boleh, atau boleh DM Instagram ke @suaraindah92.1. Tinggal sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Iya, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas.
0: Ibu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan sehat, masih juga sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat Bu.
1: Iya, Mas, lagunya teh Bapak yang mengasihiku.
0: Boleh, untuk siapa aja Bu?
1: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Ferry, Pak Alex, Pak Monica Dede, Pak Edric, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Yuni, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sindaya, Pak Akin, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Ginda, Pak Siyono, Oma Fuad, Pak Yunata, Ibu Mariamne, Ibu Heri,

dan 2-1. Iya, sambil menunggu telepon, Steve bacain juga yang udah WA. Ada Pak Yaakob. Selamat siang, Steve. Mau diputarkan lagu untuk orang perisaiku dari Asmirandah. Buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Rani Katapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil, di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Pagi Dewan, Wui Ing, Sonjaya, Bubun, Feli, Boami, Pak Willy, Andelau, Beni Pardede, Betty, Kukum Epic, dan Steve sehat selalu bersama keluarga. Amin. Thank you, Pak Yaakob, ya. Iya, berikutnya ada Pak Cecep di Padalarang, minta lagunya God Is Good All The Time. Kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Kak Ahin Cibadak, Pak Beni ada 2, Pak Yusman, Pak Winanta, Pak Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yaakob, Pak Ahau, Pak Mamang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Jemmy, Pak Steve and Family, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Cecep ya.

0: siang,
1: Ci. Ibu Maria, apa kabar?
0: Sehat selalu ya semuanya.
1: Puji Tuhan. Mau lagu apa, Bu Maria?
0: Steve mau minta lagu. Hidup adalah kesempatan.
1: Boleh. Kirim-kirim ya, itu siapa aja?
0: Itu kan

0: Steph juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Steph.
1: Sama-sama Bu Maria, terima kasih. Oke, okay, thank you. Sekarang Steph mau menghadirkan dulu nih lagu-lagu.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request lagu melalui telepon, SMS ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon 6033540, WhatsApp di 0812 921 11 921, DM Instagram di @suaraindah9.

0: Juga baik ya.
1: Baik, puji Tuhan.
0: Kalau dari Gimris, this web is not my home, bisa kan?
1: Bisa.
0: Ya itu aja. Kirim-kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Pardede, Pak Ahin, Pak Ahau, Pak Buntun, Pak Sunjaya, Pak Nepi, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Om Aguat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peri, Silating, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tentuing, Bu Ling, Steve juga. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Ibu Deborah ya. Ya, selanjutnya, halo, selamat siang.

0: Ya.
1: Selamat siang, Bu Bubun. Terima kasih sudah merequest ya. Oke, berikutnya nih. Halo, selamat siang.
0: Siang, siang.

0: saya cari dulu ya. Aku dilimpahi, Bu, judulnya.
1: Judulnya Aku Diberkati, Aku Dilimpahi. Ini ya, ini. Aku diberkati, aku dilimpahi.

kemudian ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Semua Baik. Untuk Feli, Fani, Feilan, Meiko, Syofa, Deborah, Mary, Maya, Yunita, Maria Mei, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Andrelau, Buncun, Cecep, Iko, Rehan, Beni Cakra, Alan, Ahal, Kukong Epik, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Wahin ya. Baik pendengar, sekarang Steve akan

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi. Request lagu Rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan sekarang

0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, puji Tuhan. Sehat juga.
0: Sehat. Kemarin kemana, Bu?
1: Takut di absen.
0: Oh, udah saya absen berapa kali, nggak muncul-muncul. Ini muridnya Alpa ini ternyata.
1: Kan ajaran baru, Alpa dulu.
0: Udah langsung.

Iya, nggak punya eh. Ada. Ada ini.

Yuk, sama-sama. Terima kasih, Ibu Marianti. Tuhan memberkati juga. Ya, silakan buat yang mau merequest lewat telepon lagi. Oma God belum masuk. Oma kemana ya? Si Oma biasanya kalau hari Kamis suka ada ibadah dulu, ada doa dulu persekutuan. Udah pulang belum nih Oma nih? Kalau udah pulang langsung Oma ya. Buat Ibu Gloria juga, semoga sehat-sehat nih. Kemarin Ibu Gloria nggak masuk. Semoga dalam keadaan yang baik, sehat ya. Saya juga mau menyapa buat Opa Yusman dan Ibu Nurma belum masuk nih hari ini.

Kemudian buat Ibu Veronica, Bu Betty, Pak Garsih sudah lama tidak muncul juga, Pak Benny, Pak Dede. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, Steve bacain dulu nih request yang udah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Yvonne. Ibu Yvonne, selamat siang Ibu Yvonne. Ini kemarin gak diputerin ya lagunya. Udah diputerin Bu dari Bruri. Kemarin Bruri banyak sekali keluar justru di hari kemarin diputerin. Sekarang lagunya lagu rohani Ibu. Tadi minta lagunya bukan rohani nih. Kirim-kirim dulu aja nih buat keluarga Moses di Cibureum, Syahaan, Sari Jadi, Pardede Baros, Tahia Pada Suka, keluarga The Fretes, Teman Sari, grup Harmoni, Ronat Moses di

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Ya, baru saja aku berbahagia dari brewery. Semoga bisa menghibur Anda di siang menuju sore hari ini. Masih dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Setiap akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 3 nanti. Ya, dan sekarang saatnya Steve kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau merequest lagu rohani melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Line telepon 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan dan juga kirim-kirim ya. Baik, sambil menunggu

Ya, ada apa Sunjaya di Soreang? Mau merequest lagu How Great Thou Art dikirim untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alex, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Bunjun, Ko Aji, Kong Epic, Pak Yakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Ibu Meri Bonkop, Bu Gloria, Ibu Setiawati, Bu Betty, Bu Iing, Bu Amih, Om Maguat, Won Ilan, Yeyen Cicendo, Pak Richard Ciman Juntak, terakhir untuk Steve sama petugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Sunjaya.

silakan buat pendengar yang mau mengirimkan request, Steve masih memberikan kesempatan ya. 6033540 0812 921 11 921.

ada Siska di Cimahi mau merequest lagu dari NDC Worship sampai akhir hidupku. Oke, terima kasih dikirim buat semua pendengar Suara Indah. Oke pendengar, sekarang kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Kita awali dengan How Great Thou Art, kemudian ada Sampai Akhir Hidupku.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Iya pendengar, tidak terasa sudah hampir 3 jam ya. Menemani Anda.

0: Orang yang suka menunda tidak pernah mempunyai masalah kecil, karena mereka selalu menunggu hingga masalah mereka berkembang menjadi besar.
1: Mo'in shi xiao er bu wei, dai xiao shi cheng le dui, bai zai ni mian qian de, jiu jue bu shi xiao shi la.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Si Itra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah berpikir bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk tetap sibuk. Ini adalah perangkap. Yang penting bukanlah apa kesibukan Anda, melainkan apakah Anda mengalami kemajuan.
1: 人们常犯的错误就是以为忙碌是生活的目标，其实这是个误区。一个人忙些什么不重要，重要的是他办事的效率。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

a corrida aqui nas... Ah... 이거만 되고 이거만 되면 아니다.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan ini dengan doa. Tuhan, sungguh bersyukur jika pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami ingin memulai kehidupan ini dengan suara Tuhan yang menyapa kami dengan lembut. Kami ingin dituntun di dalam firman Tuhan sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, berkati perenungan pada pagi hari ini, berbicara kepada setiap kami dan ubahkan setiap kami sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa.

Bapak Ibu, perenungan kita hari ini terambil di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dari Yunus 3 ayat 10 sampai 4 pasal yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak ditatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sesegera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Bapak Ibu, ada sebuah cerita dari seorang pendeta Afghanistan. Beliau pernah bercerita dan bersaksi mengenai kondisi kekristenan di Afghanistan kepada seorang pendeta asal Inggris. Cerita ini disampaikannya ketika ia sedang mengikuti sebuah retret gereja Afghanistan Inggris yang kemungkinan diselenggarakan di sebuah kota di Afghanistan. Pada malam yang pertama, sang pendeta Afghanistan ini mendapatkan sebuah surat dari seorang yang misterius. Surat itu berbunyi demikian, "Kami tahu siapa kalian, apa yang sedang kalian lakukan, dan di mana menemukan kalian semua." Dan Bapak Ibu, surat itu adalah surat dari kelompok Taliban yang ternyata pada malam itu sudah berdiri di depan pintu rumah retret mereka. Tetapi puji Tuhannya, mereka tidak masuk dan mengeksekusi para pendeta di tempat tersebut. Setelah menerima dan membaca pesan tersebut, sang pendeta Afghanistan ini bercerita mengenai temannya kepada pendeta yang berasal dari Inggris. Temannya adalah seorang yang setia kepada Tuhan, namun beberapa hari lalu ia diculik oleh kelompok Taliban. Anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, dipaksa dijadikan sebagai budak seks oleh kelompok Taliban. Singkat cerita, pada hari Minggu, ketika mereka sedang beribadah dan mereka menyanyikan pujian "A Mighty Fortress Is Our God", "Tuhan Allah Bentengku yang Teguh". Di dalam penggalan lirik dari lagu tersebut berbunyi demikian, "Biarkan barang dan kerabat pergi, kehidupan fana ini juga, tubuh yang mungkin mereka bunuh, kebenaran Tuhan tetap ada, kerajaannya selamanya." Penggalan lagu tersebut adalah bait terakhir dari lagu "A Mighty Fortress Is Our God".
Dan tak beberapa lama, seorang pria berbisik kepada sang pendeta dari Afghanistan ini. Ia mengatakan demikian, "Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan, baru saja mengundurkan diri dan Taliban sekarang memegang kendali pemerintahan." Hatinya sangat sedih dan hancur. Ia tidak tahu lagi masa depannya bagaimana. Bahkan hari esok pun ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tetapi ia tetap berharap bahwa Allah adalah benteng yang teguh, yang terus menjaganya dan semua orang Kristen di Afghanistan. Para pendengar, setelah kita mendengarkan kesaksian dan cerita daripada pendeta Afghanistan tersebut, perasaan apa yang dominan muncul di dalam hati kita? Perasaan bangga atau perasaan sedih karena kasihan melihat kondisi orang-orang Kristen di Afghanistan? Atau kita mempunyai satu pride, bangga, karena di dalam kondisi yang paling sulit pun saudara-saudara kita di Afghanistan tetap berpegang teguh pada iman mereka dan berpengharapan hanya kepada Kristus? Tapi kita juga ada yang sedih mungkin karena mereka diperlakukan secara brutal dengan tidak berperi kemanusiaan. Tapi hari ini saya tidak ingin fokus kepada orang-orang Kristen di Afghanistan. Yang saya ingin soroti adalah saudara-saudara kita yang tergabung di dalam kelompok Taliban. Perasaan apa yang dominan muncul ketika setiap kali kita mendengar kelompok Taliban menganiaya orang-orang Kristen secara brutal? Orang-orang Kristen diperkosa, bahkan dijadikan budak seks. Mereka diculik, mereka dibunuh karena iman yang mereka miliki. Maka perasaan apa yang muncul di dalam hati kita? Perasaan marah, kesal. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu terlalu sadis. Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa berperi kemanusiaan. Tapi pertanyaannya, apakah marah itu kita dasari oleh kasih kita kepada mereka? Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib keluarga kelompok Taliban yang mereka tinggalkan? Pernahkah kita sedih karena mereka tidak, atau kelak nasib mereka di akhir kehidupan mereka itu tidak mendapat jaminan keselamatan daripada Tuhan? Kalau kita mau jujur, tampaknya memang kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang menurut kita terlalu jahat di dalam kehidupan ini, terlalu sadis, sehingga kita berpikir bahwa mereka pantas untuk mendapatkan ganjaran yang setimpal, yaitu mati dengan cara yang mengenaskan atau bahkan dibuang oleh Allah dalam api yang menyala-nyala, neraka namanya. Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yunus ternyata memiliki perasaan yang sama dengan kita. Ketika ia melihat bahwa penduduk Niniwe bertobat dan akan menerima keselamatan dari Tuhan, ia tidak bisa menerima hal itu. Pasal yang keempat yang tadi kita baca bersama-sama merupakan bagian yang dikenal sebagai The Anger of Jonah, kemarahan Yunus. Pertanyaannya, mengapa Yunus marah? Bukankah pertobatan orang-orang kafir itu harus disyukuri? Bukankah seharusnya Yunus bangga karena berkat pemberitaannya satu kota dengan jumlah 120 ribu orang bertobat bersama-sama? Ini merupakan satu mujizat dan kebangunan rohani yang luar biasa. Bukankah harusnya Yunus bersyukur untuk ini semua? Seringkali Yunus kita anggap sebagai nabi yang gila, seorang pemberontak atau lain sebagainya. Tapi sebelum kita berpikir demikian tentang Nabi Yunus, kita perlu tahu konteks pelayanan daripada Yunus kala itu. Yunus adalah seorang nabi yang diutus untuk pergi memberitakan berita penghukuman Allah kepada bangsa kafir atau bangsa non-Yahudi. Bukan bangsa Yahudi,

ditutup oleh hal-hal jahat. Dan ketika mereka mendengar berita penghukuman Allah yang disampaikan oleh Yunus, mereka bertobat, bahkan dikatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Yunus tidak bisa menerima hal tersebut. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa hal tersebut mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jika kita melihat dalam teks bahasa aslinya, kata kesal atau mengesalkan itu bisa kita artikan juga sebagai gusar, malapetaka, kejahatan. Tetapi para penafsir seringkali melihat kata ini dapat diterjemahkan sebagai kata kejahatan. Jadi jika ayat pertama itu diterjemahkan dengan harfiah, bunyinya demikian. Tetapi itu adalah kejahatan atau kejahatan yang sangat besar bagi Yunus, lalu marahlah ia. Ketika Yunus melihat bahwa bangsa Niniwe itu bertobat dan malapetaka Tuhan tidak jadi diberikan kepada Niniwe, Yunus melihat itu sebagai kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan. Atau jika kita melihat terjemahan versi bahasa Inggris, Common English Bible, mengatakan bahwa belas kasihan diberikan oleh Tuhan kepada Niniwe itu dipandang oleh Yunus sebagai sebuah perbuatan yang salah atau tidak adil. Yunus tidak bisa menerima hal tersebut. Yunus berpikir bahwa orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang berdosa dan mereka harus menerima hukuman atas perbuatan mereka yang keji. Kemarahan Yunus ini diungkapkan dalam doanya di dalam ayatnya yang kedua. Yunus protes kepada Tuhan. Ia mengatakan, Tuhan, bukankah ini sudah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak mau ke Niniwe? Karena aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih, yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, serta menyesalkan karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu, Yunus kenal siapa yang sedang ia ajak bicara. Yunus mengerti dengan jelas bahwa sifat-sifat Tuhan adalah sifat-sifat yang mulia. Tetapi karena pengenalannya itu, ia tidak rela jika kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan itu dibagi kepada musuh dari bangsa Israel. Di dalam doanya ini Yunus seakan-akan berbicara, Tuhan, aku tahu engkau sangat baik, tetapi mereka bertobat hanya karena mereka takut karena hukumanmu. Mereka ini adalah orang-orang jahat, Tuhan. Aku tahu engkau penuh dengan belas kasihan, tetapi kali ini engkau sungguh kelewatan. Yunus tidak bisa memahami jalan pikiran Tuhan. Ia menjanjikan akan melindungi Israel dan mencapai tujuannya di dunia melalui bangsa Israel. Tetapi di saat yang sama, ia justru memberikan belas kasihnya kepada musuh daripada umatnya. Bagaimana ia bisa mengklaim bahwa dia adalah Tuhan yang adil, sedangkan kejahatan yang keji seperti itu tidak dihukum oleh Allah? Para pendengar yang terkasih, yang menarik dalam ayat ini, dalam ayat yang kedua, adalah terdapat kata devari kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai berkata-kata, dan ini muncul di dalam berbagai ayat di dalam kitab Yunus dan identik dengan perkataan yang mengindikasikan perbuatan Tuhan atau Tuhan yang berfirman kepada Yunus, atau isi daripada firman itu sendiri, apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Kata devari itu adalah kata yang identik dengan perkataan daripada Tuhan. Tetapi di pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua, Yunus menggunakan kata ini untuk memprotes Allah. Katanya, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Kita bisa melihat perbandingan bahwa di pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga, kata kukatakan itu identik dengan firman Allah yang datang kepada Yunus. Tetapi di pasal yang keempat ini, kata kukatakan itu identik dengan kata-kata Yunus yang protes kepada Allah. Perkataan itu seakan-akan menggambarkan bahwa pelariannya ke Tarsis adalah tindakan yang benar. Ia merasa layak untuk mendebat Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ketiga, Yunus menggunakan kata imperatif atau kalimat perintah untuk menyuruh Tuhan mencabut nyawanya.
karena ia tidak tahan lagi melihat kejahatannya.

dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Melalui doa ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yunus berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Keegoisan Yunus mengindikasikan bahwa ia melupakan anugerah Tuhan yang sudah ia terima sebelumnya. Cara pikir Yunus masih terikat dengan cara pikir Taurat di dalam Ulangan yang ke-19 yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi jika ada orang yang berbuat dosa, maka hal yang layak yang mereka terima adalah penghukuman yang setimpal seperti yang diperbuat oleh mereka sebelumnya. Tidak ada anugerah di dalamnya. Dan jika Tuhan ingin konsisten dengan cara pikir Yunus, maka Yunus harusnya juga dihukum Allah atas perbuatannya. Di pasal yang pertama ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan, Yunus melarikan diri ke Tarsis dan menggunakan sebuah kapal. Saat melarikan diri, hatinya tidak gusar. Bahkan sampai Tuhan mendatangkan angin ribut, Yunus tidak bertobat dan berdoa kepada Allah. Ia memilih tidur di dalam lambung kapal, sedangkan orang-orang lain di dalam kapal itu berseru memanggil Allah mereka masing-masing. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Yunus yang menyebabkan malapetaka itu terjadi, mereka justru malah memarahi Yunus, "Bagaimana engkau bisa berbuat seperti ini?" Di mata orang-orang yang tidak mengenal Allah pun, apa yang dilakukan Yunus adalah perbuatan yang sebenarnya tidak layak dia lakukan. Jadi ketika Tuhan harus menghukum orang yang bersalah kepadanya setimpal dengan apa yang ia lakukan, maka seharusnya Yunus ikut dihukum oleh Allah. Tetapi Tuhan tidak berbuat demikian. Ia mendatangkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Jika melihat kisah Yunus dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bangsa Niniwe lebih pantas diselamatkan ketimbang Yunus. Bangsa Niniwe ketika ia mendengar berita penghukuman Allah, mereka takut, mereka gentar, mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka bertobat. Tetapi Yunus tidak takut akan penghukuman daripada Allah. Di pasal yang pertama, Yunus sama sekali tidak bertobat. Yunus sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan ketika penghukuman itu diberikan. Yunus berdoa ketika ia ada di perut ikan. Jika Tuhan mengikuti cara pikir Yunus, maka ia harusnya mati di tengah-tengah laut yang luas itu, atau Yunus harusnya mati di dalam perut ikan besar itu. Tetapi hal itu tidak terjadi. Tuhan menyelamatkan Yunus dan Tuhan tidak lupa untuk mengasihi Yunus yang telah melukai hatinya. Tetapi Yunus lupa akan anugerah besar yang pernah ia terima itu. Setelah Yunus memberitakan berita penghukuman Tuhan, ia pergi dikatakan keluar daripada kota itu, mendirikan sebuah pondok dan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Perhatikan ini para pendengar. Yunus menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Yunus artinya masih berharap bahwa siapa tahu Tuhan akan berubah pikiran dan memberikan malapetaka yang besar kepada Niniwe. Para pendengar, secara nasional hal ini tidak mungkin terjadi. Bahwa bangsa Niniwe telah bertobat dan mereka menyesali perbuatan mereka, kemudian Tuhan telah memutuskan untuk tidak memberikan malapetaka itu kepada bangsa Niniwe. Tetapi Yunus tetap berharap supaya Tuhan berubah pikiran. Tidak ada belas kasihan dan anugerah di dalam pemikiran Yunus. Tetapi bagian terakhir daripada narasi Yunus ini menceritakan bahwa Tuhan yang sedang berusaha menjelaskan kepada Yunus betapa ia mengasihi bangsa Niniwe dengan memberikannya sebuah ilustrasi yang nyata. Dikatakan bahwa Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak untuk menaungi dan menghibur Yunus. Para pendengar, kata pondok di ayat yang kelima ini tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Pondok yang ada atap seperti yang ada di sawah-sawah begitu. Kata Ibrani yang dikatakan di sini lebih merujuk kepada belukar. Jadi Yunus hanya merangkai tanaman-tanaman saja begitu sebagai tempat dia berteduh. Tapi Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaunginya dari panas, dan itu menghiburkan hatinya dari kekesalannya. Para pendengar, pohon jarak itu tidak tinggi, tapi pohon jarak itu mempunyai daun yang lebar. Jadi itu bisa digunakan untuk berteduh bagi Yunus. Tumbuhnya pohon jarak itu menghiburkan hati Yunus, dan melalui pohon ini juga seakan-akan Yunus mengatakan bahwa akhirnya
aku merasakan ada yang baik dari hidupku. Namun atas seizin Tuhan dikatakan bahwa pohon jarak itu mati karena ulat. Lalu bertiuplah angin padang gurun yang panas dan kering. Sampai-sampai Yunus rebah dan mengatakan, saya sudah cukup marah dan sedih kepadamu Tuhan. Maka sekarang cabutlah nyawaku daripada aku terus melihat kejahatan yang engkau lakukan. Lalu bagaimana respon Tuhan para pendengar? Mari kita perhatikan ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11. Tuhan mengatakan, engkau begitu mengasihi pohon tersebut yang padanya tidak pernah engkau tumbuhkan dan engkau rawat. Masakan aku tidak mengasihi ciptaanku sendiri yang telah tersesat? Bukankah kita sama seperti Yunus para pendengar? Kita sering melupakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Kita dengan mudah melupakan pengorbanan Kristus di kayu salib dan menggantikannya dengan ego kita masing-masing. Kita lupa bahwa kayu salib adalah puncak di mana murka terbesar Allah ditumpahkan bagi umat manusia. Tetapi di kayu salib itu juga cinta kasih dan belas kasihan Allah kepada manusia dicurahkan. Kita lupa dengan semua itu. Kita sulit membagikan anugerah yang telah kita terima itu kepada orang lain. Kita sering berpikir bahwa kalau bisa anugerah itu hanya untukku sendiri, jangan ada orang lain yang merasakannya. Biarkan mereka binasa di dalam api neraka dan aku menikmati keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Seharusnya tidak demikian, bukan para pendengar? Bagaimana Tuhan telah memperlakukan kita, begitu juga kita harus melakukan itu kepada orang lain. Belas kasihan dan anugerah Allah diberikan bagi semua orang yang mau taat dan percaya kepadanya. Tetapi itu tidak membuatnya seperti Tuhan yang mudah dipermainkan. Ia adalah Tuhan yang serius dengan dosa. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Nahum, pada akhirnya Niniwe juga ditunggal balikan. Ia membuktikan bahwa Tuhan serius dengan dosa. Tetapi ia juga mengasihi orang yang mau berbalik kepadanya dan menaati firman-Nya. Ingat bahwa di dalam kitab Wahyu yang ke-7 pasal ayat yang ke-9 dikatakan bahwa yang berdiri di hadapan tahta anak domba bukanlah hanya orang-orang Yahudi saja, melainkan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Artinya anugerahnya tidak terbatas pada satu bangsa atau satu suku saja, melainkan untuk siapapun yang mau bertobat dan melakukan firman-Nya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan tugas kita seperti yang tertera dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Anugerah Tuhan yang tersedia bagi setiap kita adalah anugerah yang sama yang tersedia bagi setiap mereka yang bertobat dan mau taat kepada firman-Nya. Maka melalui kehidupan kita, mari beritakan belas kasihan Tuhan itu, anugerah Tuhan itu yang tidak pernah berkesudahan, sehingga dalam kehidupan ini kita boleh membawa setiap mereka untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan setiap aktivitas kita, kegiatan kita, mari maknai bersama-sama bahwa kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-Nya yang besar, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka mengenal ada satu Allah yang mengasihi setiap mereka, yang memberikan kehidupan-Nya untuk kehidupan mereka yang berdosa. Dan melalui taat dan percaya kepada-Nya, mereka bisa diselamatkan daripada hukuman maut. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat. Biarlah kehidupan kita menjadi suara Allah yang terus menggaung dalam kehidupan dan dunia yang semakin gelap ini, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami mohon ampun jika setiap kami melupakan, seringkali melupakan anugerah Tuhan.
Kami mohon ampun jika kehidupan kami seringkali mendukakan hati Tuhan, bahkan memaknai bahwa pengampunan dan belas kasihan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu hanya untuk kami saja. Ampuni kami Tuhan jika pandangan kami sangat sempit terhadap anugerah Tuhan. Tapi melalui renungan pada pagi hari ini, kami melihat bagaimana kasih Allah yang tidak terbatas itu kepada bangsa Niniwe. Meskipun Nabi Yunus, kami boleh lihat bahwa ia marah, dia kesal kepada Tuhan, tapi itu tidak pernah membatalkan kasih Tuhan kepada setiap mereka yang mau percaya dan bertobat. Maka ajarilah kami untuk memiliki hati yang sama seperti Engkau, hati yang berbelas kasih, hati yang dipenuhi oleh anugerah, hati yang mau mengampuni setiap mereka. Dan Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi alat di tangan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah bersyukur. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengambil waktu hening sejenak sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk memaknai dan menghayati kembali apa yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan itu tidak sia-sia, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu di dalam kehidupan kita, maka melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang kita beritakan. Kita punya tujuan yang sama, Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan harus semakin besar, dan kita umat-umat pilihannya, anak-anak Tuhan, harus semakin kecil. Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita, Tuhan juga yang diagungkan melalui segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya ingin mengingatkan kembali bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Mari kita masuk di dalam beberapa pokok doa yang pagi ini sudah masuk di dalam setiap SMS atau WhatsApp. Yang pertama, kita mau berfokus pada hal kesehatan. Kita ingin mendoakan Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kaki, dan anaknya bernama Revalina dalam studinya dan pekerjaan daripada suaminya. Kita mau juga mendoakan Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis, serta Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita berdoa untuk 3 sahabat-sahabat kita, para pendengar yang setia, untuk Ibu Meliana, itu Ibu Sri, Ibu Sri Lestari, dan Bapak Matius. Tuhan, kami menyerahkan untuk sahabat-sahabat kami, para pendengar yang setia daripada Radio Suara Indah. Kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang mengalami sakit di bagian kakinya,
Tuhan, kami mohon pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah melalui setiap obat-obatan dan dokter yang ada, Bu Meliana boleh pulih hari demi hari. Kami juga menyerahkan untuk anaknya Revalina di dalam studinya. Kau pakai anakmu ini Tuhan di dalam studinya, di dalam pergaulannya di sekolah, supaya bukan hanya dia mendapat ilmu-ilmu, bukan hanya ia sekedar mendapat banyak teman, tapi melalui pergaulannya dan dalam studinya ia dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan daripada suami Ibu Meliana. Kami berdoa supaya Tuhan menjadikan suami dari Ibu Meliana anakmu yang setia di dalam ladang pekerjaannya, sehingga setiap orang yang bertemu dengan suami dari Ibu Meliana ia juga bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan dari suami Ibu Meliana. Kami berdoa Tuhan juga untuk Ibu Sri Lestari. Kami berdoa untuk pergumulan sakit osteoporosisnya. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Berapa kali mungkin muncul nyeri atau kesakitan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Ibu Sri Lestari. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan kaki yang terkena osteoporosis. Biarlah Tuhan nyata di dalam masa-masa pemulihan ini, sehingga Bu Sri Lestari dapat melihat bahwa kehidupannya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Pun juga Tuhan kepada Bapak Matius di Holis, kami berdoa untuk pengobatan gejala katarak yang sedang berjalan. Tuhan, biarlah anakmu ini merasakan bahwa Tuhan ikut ambil bagian di dalam proses pemulihannya, sehingga ketika ia merasakan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya, bila Tuhan memberikan yang terbaik bagi kesehatan dari Bapak Matius. Pun terhadap sakit ototnya dan kesehatan di sepanjang tahun 2026 ini, kami tidak bisa mengatur segala sesuatunya setur dengan kehendak kami sendiri Tuhan, tapi kami membutuhkan Engkau yang memegang kehidupan ini dengan setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Selanjutnya kita akan berfokus kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan studi, dan di dalam perekonomian keluarga mereka. Kita berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi. Kita berdoa untuk perekonomian keluarga daripada Ibu Kyokwa, anak daripada Ibu Kyokwa yang bernama William dan Michelle yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi yang mereka jalani bersama-sama, serta untuk pergumulan mencari pasangan hidup. Kita berdoa untuk Ibu Susan, ia bergumul dengan pekerjaan yang ia jalani hari ini, dan ia juga masih bergumul dengan mencari pasangan hidup. Kita berdoa untuk Ibu Susan juga. Kita berdoa untuk Ibu Maureen juga dalam pekerjaannya di Australia dan pasangan hidupnya juga. Kami juga berdoa untuk Keisha Angelina yang bergumul juga dalam pekerjaannya dan dalam mencari pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk saudara Abed. Kita berdoa untuk pekerjaannya di Australia dan pergumulannya juga untuk mencari pasangan hidup. Untuk Bapak Alex, kita berdoa untuk prosesnya mencari pekerjaan dan prosesnya untuk mencari pasangan hidup. Dan kita juga berdoa yang terakhir dalam pokok doa ini, kita berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang untuk pertemuan dengan Bapak Ardi. Mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Kyokwa. Di tengah-tengah perekonomian negara, dunia bahkan yang tidak stabil ini, ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan itu mengecewakan dan menggentarkan hati setiap kami, terutama untuk keluarga Ibu Kyokwa. Dalam ketidakmenentuan ini Tuhan, Engkau pegang keluarga Ibu Kyokwa di dalam tangan kasih Tuhan, sehingga di tengah-tengah semua hal yang mengecewakan, semua hal yang tidak stabil ini, Ibu Kyokwa dapat dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk William dan Michelle dalam pergumulannya mencari pasangan hidup.
Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pertemukan setiap mereka dengan satu orang yang mereka telah, yang Tuhan telah sediakan untuk kehidupan setiap mereka, sehingga ketika mereka berjumpa dengan pasangan, mereka tahu bahwa pasangan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kami juga menyatukan hati berdoa untuk saudara kami Sherlyn dan Sherlyn yang bergumul dengan pekerjaan dan studinya. Biarlah Tuhan juga yang ambil alih kehidupannya, dan Engkau juga yang mempertemukan dengan satu orang yang tepat di dalam kehidupan yang telah Engkau sediakan, sehingga setiap mereka dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk Ibu Susan di tengah-tengah pergumulan pekerjaannya dan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau pemimpin dalam kehidupan Ibu Susan, maka Engkau yang menuntunnya selangkah demi selangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam pergumulannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami Maurin ketika ia harus bergumul dengan pekerjaannya di Australia. Bukan satu hal yang mudah untuk mereka ia lalui, tapi kami juga berdoa untuk pergumulannya mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang tuntun dan yang pertemukan dengan satu orang yang tepat, sehingga setiap pergumulan kehidupannya sungguh-sungguh Maurin dapat melihat bahwa pergumulannya dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Keisha Angelina dalam pergumulan pekerjaan yang tidak mudah juga. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya, bahkan di dalam pergumulan yang mencari pasangan hidup. Tuhan, anak-anakmu ini sedang membutuhkan tuntunan daripada Tuhan, maka Tuhan jangan pernah tinggalkan kehidupan mereka, berkaya dalam kehidupan mereka supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mengingat juga untuk Bapak Abed dan Saudara Alex yang bergumul dengan pekerjaan juga di Australia dan bergumul untuk mencari pekerjaan serta mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang sediakan anugerah, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap mereka. Ajarilah mereka untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan. Hilangkan segala pikiran yang instan. Biarlah mereka bersabar, biarlah mereka berproses di dalam proses yang tidak mudah mungkin, tapi mereka tahu bahwa mereka melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cikcukang. Ketika Ibu Lani harus bertemu dengan Bapak Ardi, Tuhan menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Tuhan kehendaki. Tuhan hadir bersama-sama dengan Ibu Lani dan Bapak Ardi dalam pertemuan ini, sehingga dalam setiap pembicaraan, di dalam setiap pertemuan yang mereka lakukan, mereka tidak hanya melakukan agenda mereka masing-masing, tapi harapan kami adalah mereka dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan ambil alih kehidupan mereka, Tuhan pimpin kehidupan setiap saudara-saudari kami. Dalam nama Kristus kami telah berdoa. Pokok doa yang terakhir, kita akan berfokus kepada pokok-pokok doa di hari ulang tahun. Kita akan berdoa untuk Ibu Wangsih di Sukabunga. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Inan di Bapak Inan Sopandi di Rancamanyar. Kita berdoa juga untuk Ibu Yuli Amanda di Bandung Kulon. Kita berdoa untuk Ibu Lian di Jalan Suci. Kita berdoa untuk Bapak Udan di Cililin. Kita berdoa untuk Ibu Berlin di Lembang dan Ibu Ami di Jalan Lui Panjang. Biarlah kita berdoa di hari ulang tahunnya, di hari ini tepatnya, Tuhan menggunakan kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami berdoa bersyukur ketika Tuhan menambahkan satu tahun lagi di dalam kehidupan sahabat-sahabat kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempercayakan satu tahun ini tidaklah kebetulan, tapi kami percaya bahwa ada tugas yang besar, tugas yang mulia yang Tuhan titipkan kepada setiap sahabat-sahabat kami ini. Biarlah Tuhan yang memakai kehidupan sahabat-sahabat kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Engkau yang mengambil alih kehidupan mereka, Engkau yang menuntun, Engkau yang melangkah bersama-sama dengan mereka hari demi hari, selangkah demi selangkah, sehingga setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kegiatan yang mereka lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan.
Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan ini mereka bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan yang dimunculkan, wajah Tuhan dibuat nyata. Setiap orang dapat melihat Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan, setiap pergumulan belum bisa terkatakan oleh setiap mereka pada pagi hari ini, kami serahkan kepada tangan kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap mereka, dan Tuhan yang pakai setiap mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah bersyukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat memengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.